0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburan juara hanya di MNC Group.
4: Kokoro ni ana ga aru nda. Anata no soba ni itakatta. Anata no egao, anata no ai wo mamoru koto.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni

6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap

0: ini buat latihan jantung, Dok.
1: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
2: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ih, bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam

0: 9 malam WIB untuk Anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
2: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Ya, sahabat simpatisan sosial pecinta dangdut salala, itu dia firman Tuhan punya aroma irama yang mudah-mudahan saja bisa membuka bersamaan kita dengan hasana ukhuwa bagi Anda yang ingin berbagi salam, tentu melalui layanan telepon 08114131066. Ya, selamat berhari Jumat untuk Anda. Mudah-mudahan saja Jumat ini Jumat yang memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan tetap sehat di bawah lindungannya. Salam dari saya, Uji Radiman. Segera kita buka sekarang. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bunda Haja Eda. Lagu apa, Bunda?
1: Keramat, Oma.
0: Keramat. Iya. Untuk ya, siapa Bunda, lagunya, Bunda?
1: Haji Pak Mardianto. Ya. Anak Tifaren.
0: Ya.
1: Bobi Lema, yo sudah mawati di Pulman.
0: Ya.
1: Ya, Ani, Bapak Tiu di Tegumar, Bunda Marian di Masolo. Aldi Bro di Pengaparan.
0: Ya.
1: Ya, anak da Amrullah yang sedang mengunjungi anaknya PKL di Duri. Selamat dalam perjalanan. Semoga tiba di tempat tujuan yang tidak kekurangan.
0: Amin, amin. Ya.
1: Saya berpikir yang di anaknya PKL di Duri.
0: Iya.
1: Ya, aman okay. Di Jerman.
0: Ya.
1: Anto di Duri, Jaya di Topeng, Amayani di Topeng, Bilal dan Fatma Duru, Ruben di Wajo, Ira, Nuria dan Rizda di Majenen, di Baru, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Azu di Polman, Nasri yang sedang mengundang perjalanan, selamat. Semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak terlambat juga.
0: Iya.
1: Untuk dia selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Dan semoga Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa lagi setelah Haja Eda? Silakan di 0814131066. Sudah ada lagunya Keramat. Ya, kita dengarkan sekarang lagunya sambil kita tunggu telepon berikutnya. Halo.
1: Halo Bang Ujir, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Lagu apa nih Bunda Mariam?
1: Lagu apa itu? Berarti tadi Sin Karula.
0: Oh iya, oke. Okay. Silakan, untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk penduduk di Takalala Timur, saya selalu di sana. Hari untuk pembina, pembina, saya juga.
0: Ya.
1: Itu pun Novi Maros, saya juga.

0: nanang sila. Hmm. Ada pikir orang mau pengantin.
1: Oh iya. Enggak apa-apa, siapa tahu di pengantin lagi dengar radio.
0: Ah, baru mau
1: oh, baru mau berangkat, iya.
0: Baru kerja orang.
1: Iya, siapa lagi?
0: Iya. Siapa lagi? Terima kasih ya Bunda Eda. Bapak Tio.
1: Iya.
0: Selalu Om Ardianto. Ya juga cucuku yang di angkatan laut itu ada di sekarang ada di Jepang.
1: Oh iya.
0: Mudah-mudahan sehat di sana.
1: Sehat di negeri orang. Iya.
0: Yeah.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Anto di Duri.
1: Anto di Duri.
0: Lemang.
1: Leman di Polwali. Oke, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau bawa polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744.

0: 0081. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Ya lalu fala lau kima itu pakala. Lah iya mat tengang iman re ai man re ki. Tengang imak jama mak jama ki. De na para duli. Iya ko makua mi bate tania sa syukuru. Kita ni apa ya syukur amu makadaki alhamdulillah. Bicaranna mi syukur Tapi ya sangi hakikinna syukur ipakki guna ipak berena puang Allah Ta'ala untuk macawik rialina. Di masa kesahabat ya sang Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur di Sam. Irwa biasanna gubernure tuli mapatroli, tuli macanne padamui Umar. Macanne. Nalalui bola kanja, siage ganna bola nalaui, biasa-biasa mo. Tapi angka mana bola masalah cik biro bola emeni ropo. Iya si isra nasapa beda rumah. Meni ropo, tapi ilalana ya ro bola ero angka sakda neng kalinga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makero Abu Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Weh. Iganna mu bola kanja togi, bola biasa togi, bola lalo, na de gaga yeru baca alhamdulillah, alhamsagadinna ya bola ropo ewe. Kato-kato tangga. Assalamualaikum. Kamu sadah, waalaikumsalam. Tamaki. Tamai. Naruntu itu matua. Itu matua. Mini ratu sadan nokko tanai. Apa iru boleh lantai tanah mi? Nah mini ratu sadan non rotoana iru mini mudung itanai. Kalau bi alhamdulillah, alhamdulillah. Magin itu matua nangka ni gubernur retaman dia nama kade. Dupai. Mama komui. Tama ki. Apa ku yang, oi dia nak kita ternyata butai. Nah kadang kakak je, gubernur deh yang kapole, deh nak kat deh. Mangin deh tak kat deh dupai kak nak kada, deh boleh makan deh lumpuh kak. Kepo kak. Nak kada magi je paling makan deh, alhamdulillah. Bolamu deh nak kata, lantai tanah, meluni ratu sadamu kota naik. Dek topo mak kita kepo topo, magi mak kadang pak alhamdulillah. Aga pak birena pungala talo kui ku mak kadang alhamdulillah. Nak kada angka pak birena pungala taala lokoi ya dena lengi tau lengi. Ye nerona sabari wak kada alhamdulillah alhamdulillah pak nalenga pungala taala ye ro pak birena dua ro. Na dena weringi lengi. Agar ro. Maka diru tematoi ro. Kolban syakiran walisanan zakiran. Hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa bersikir. Nalenga hati syukur, nalenga lila tolima sikiri. Iyir nalenga fungala ta'ala roh. Gangkana menyemalat dapat penedikku nalenga fungala ta'ala roh. Tongang ide gaga nikmat. Pungala ta'ala ta'ita mata ko iya. Tapi pak penadiku liwa kesina. Setiap ubaca. Alhamdulillah tak tambah nyamana. Alhamdulillah tak tambah nyamana. Sini no maksal melebih yang kadang. Ya ke kita syukur. Ipak kiguni pak birina pungala ta'ala. Emat temu sifat tau ngengih. Tahun baru hijriah. Yesi tau nge pungala ta'ala pak tentu igana ulang. Inna iddata syuhuri indallahi itna asyara syahran. Majepui rori sesena puang Allah Ta'ala 10-2 ulang ilalena sitaungina pancaji. Ya puang Allah Ta'ala tu pancaji ulangnya. Cuma taulino emani maling nyaseng. Jigangkana pada-pada mana tu 10-2 manang ulang taungnya. Tahun Masehi 12 to ulang, tahun Hijriah 12 to ulang, tahun Gajah 12 to ulang, tahun Cina 12 to, pada 10 apa magai, pungala ta'ala pancah.

kajiro. Taulinoy malingyasang padaling ibatena. Iewawan na Nabi Isa al-Masih 2019 tahun yang lalu. Iewawan na Nabi Isa malingyasang ulangnya. Maka di Januari, Februari, Maret, April sampai Desember 12 ulang. Anar ratuna tau purana yero. Napai umat na Nabi Muhammad Malaysia sang. Malaysia sana. Tapi 12 moto. 12 moto ulang tapi lengnya sana dia nak ada Januari tapi makadasi Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tapi makura selama pala iya. Tapi ko Januari, Februari sampai Desember hampir setiap kalangan menghafal. Magai nasabairo Januari Februari sampai mancaji tahun sedunia sepaka isi dilino untuk malai penanggalan Masehi sebagai tanggal persatuan. Iku mengadakan ni pertemuan sedunia, konferensi tingkat tinggi sedunia, maka pada mana tanggalakna tu? Apa iya na padomani he tahun Masehi. Makanya ni semana tau mancaji kurikulum dalam sekolah mesti apalah iro. Maki buah kalender di tau iya to. Ya mana Januari pok napalak manang. Tapi tahun Hijriah makura tau mapalai. Makura selam mapalai padahal iro ulat taidi selenge. Sini nama salam lebih yang kaderi. Magi nak koro. Pada leto bate nate peringati tahun baru dua. Ya ko tahun baru Masehi liwa roana. Nasabak magai. Nasabak memang Allah emiroaki. Bata emiroaki. Toko emiroaki. Taman-taman emiroaki. To aju emiroaki si balampu-lampu. Pasa emi roaki, kota emi roaki. Jadi liwat roa napa kita mata tu nak rekod tahun baru Masehi. Apa Allah emi matu mi roaki? Kalau tahun baru Hijriah, tani Allah emi roaki tapi Masigi emi roaki. Masigi emi roaki. Apa lahirnya tahun baru Hijriah? Lahirnya tahun Hijriah itu bersumber dari memakmurkan masjid. Kegam naji waktu nang kayuras tahun Hijriah, pura mani hijrah Nabi ta, pole tanah Mekkah lokko Madinah. Lattu ko Madinah, mak buah masigi Nabi ta. Tania bola, tania sikola, tania kantor nak buat tapi masigi Masjid Nabawi. Magi na masigi. Nasaba iro tujuan utamana Nabi tanasalai tanah Mekkah lokko Madinah, tujuan utamanya adalah mendirikan salat berjamaah. Okomo pi Mekkah na turu perintah salat. Tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum hijrah. Turu perintah salat. Waktu na menre mamiraja Nabi tang kami ni perintah sampajange. Tapi kota na Mekkah denai pala Nabi ta mendirikan salat berjamaah. Magi ya tengi kupunana masigi. Ni kupunana masigi makwiro, watwiro. Abu Jahil latam memukah. Ia pun na masigi. Na kuasai masigi Abu Jahil na tengi te masampajang ukro. Bahkan Nabi talo masam panjang nasura nak muda angkero Muhammad cua-cua sekadang apa gawe cua-cua angkero perlu onta mu potongi
matengangi suju nabita na potongi paruon tasila na cik dek mati malam mak nabita ko masigi.

Ye makan Nabi tai lebih kuisah lain orang ni. Telonok ke Madinah. Yastrib wa Tiro, tani apa Madinah. Lebih kota malek ke dapur ni, salai kampungnya. Untuk apa? Untuk mendirikan solat berjamaah. Di tengah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, lepangnya ke Kuba. Koniro Kuba, patatum masigi. Tapa masigi sih, patatum. Yaitu nakolatu Kuba, mana dapai tau wenabita melupun ribulana. Makin Nabi tadi lapas sabam mikin rukin rimun rui onte lepang oko katu lepang. Jadi lapas sabam onte joka. Joka onte nadapi tanana Amr bin Yasir. Iro Amr tau biu-biu. Mati ambo na yasa Yasir. Benena yasa Sumaya. Mati sahih mana ngiro. Mati sahih mana ngiro. Ya ya nak biubu Yasir le okko ni rotanana Yasir monro lepa nabita okko ni ro annang ngasona latu nokor Yasir impa kisi ko kapere maka iro batun na kapere na kadade aja banda mu iwa lapas sabani mak dempo ganna iya bua masih gi ro pak dempo na kapere okko kuba jaji annamnya sona na jaji ro masih gi. Sisa najaji masih ingin menerima kajuma Nabi ta masih kuba. Itulah jumat pertama dilakukan oleh Nabi. Pura makajuma, nasalah ini kuba. Letu Madinah masih gigi nak buat. Itu lima sigi nak buat. Lepang masih gigi nak buat. Letu ke Madinah masih gigi nak buat. Apa lagi tujuan namanya tu untuk mendirikan solat berjamaah. Jaji masjid Nabawi. Nah, nonro ini makbir jamak. Makbir jamak pertama pada waktu itu si turungengi ayak yero ayak turung ke Madinah wa tiru perintah salat berjamaah tetapi demi napa langsung ibu Allah Taala memerintangi sempajak berjamaah. Tetapi magi palik napa sandre oko sempajak jumae. Napa sandre. Jadi dia nak perita langsungi, tapi nak pasandri uku sampai Jumaat. Agak naseng. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sininna tau matappe. Ya ko yang ngobiran ni sempajangnge. Mapamula asona Jumae dalam kurun oko kuba. Di sipunangi mapamulo ko kuba. Nah, sipunang asala yang ngobirangi sempajangnge min yaumil Juma, mapamula asona Jumae dari hari Jumat. Denak kada fi yaumil Juma. Ia cuma kadai fi yaumil jum'ah jumami bawang nasurong makbir jama. Tapi nasabah makadai min yaumil jum'ah mapamula sona jumae. Bahkan dalam ilmu tafsir makadai mapamula kokuba waktu na jum'ah pertama. Nah, jadi mapamula sona jumae. Jadi makadai min yaumil jum'ah mapamula jumana berarti satu Aha, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kembali. Ya buat bicara gini kan? Assalam manguk biangok birangi sampai assalam bangi tahu eh. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Para loki meringarang ko pungala taala. Salai mana ni balu-balu eh? Ya balu-balu al-bai'un dalam penafsirannya maka deh sininna jama-jamange wadingi populi dui. Itu albayun pak balu-balu pangoje pak pete-pete pak tukang batu tukang kayu pok jama-jamang ia mempulangi duit sininya jama-jamangi wedinge populi duit maka itu albayun tasalaini balu-balu tasalaini jama-jamata wedinge populi duit kalau meringarang ko pungala taala ma pamula sona jumae ko bangi tau. Berarti penafsiran ini, maka setiap

azan dikumandangkan. Butinna yaro nabi tawattunna pura patatto sampaja birejama ekko Madina. Dena nangkan allai nabi ta sampaja birejama na sampaja perluna. Dena nangkan allai sampai matina. Bahkan malasan nabi ta melo ni mate. Pada waktu itu solat terakhirnya nabi melo ni mate edena nullei. Tapi angka sahabat namanya Abbas maka dai labbi ka tolom mule inabitta magai nakada ia ko de nak berjamak nabitta na mate iromatu na padomani si umma'na maka biasa mo nabitta de nak berjamak kega wattu na malasa wattu na me mate ia siro na papare mana tawi matu jadi de na lo mak berjamak na sama to sunnah apa biasa mo nabitta de ya makanya kerisauannya pengelutah Abbas ayana rompule nabitta apa jaga mai siro nala anu tau nala padoman ya jadi nawule nabitta napa tatto ngeko sab salat berjamaah wetiro nilawi Abu Bakar mancaji imam waktu itu deena melo tapi dipaksakan pura iro mati nabitta wetiro itulah salat terakhirnya. Jadi kan kana kana denang kana lai sampaja birijama perluna nabita siponang ipurna patattong pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah apa kotoni ronala sahabat mencaji pamulang tahun Hijriah. Nah, jadi isana tu tahun baru Hijriah adalah setengah birijama. Birijama. Sini no masalah melebihi kadere. Jadi ko tahun baru Hijriah masigi meiroaki. Tapi ko tahun baru Masehi perla Allah melo iroaki. Lalenge, lapangenge, taman tokoe, pasae. Akur beda naro. Makanya pemerintah Kabupaten Pinrang makuraga di masa periode Andi Nawir, ia naro makuraga na cetuskang iasang salat arba'in. Mapamula tanggal 1 Muharram. Nah, okoniro salat arba'in pamula subuh lettu isa. Bajanna si lettu arua asona. Ye patapulo birijama akatana ia ko agi-agi ipagau nagan patapulo mancai kebiasaan itu. Ia ko angka aya meta pala dari tu lima pala baca ke patapulo minimal angka na tapala okotu. Jadi sempat birijama pakuragana. Pak Bupati periode Andi Nawir makara asempaja ki 40 berjama berterbiasa ki kupurai makor pakuragana ro jadi setiap masigi berhasil Pak Bupati wetir maromana masigi apa nak kibuar meto kase napa na putar mana sini masigi lo mana ko berjama terutama aji berhasil dakwah na Pak Bupati maro berjama tapi si sana lettu arba'in wah pajatui mak berjama tau magin aku haro ternyata wah angka kekurangan na magaribi isa minalao mak berjama ya koloro ya sarak desi nalao aji dia nak kena 40 jadi nanti kebiasaan tapi ya roganda mitai 40 manci terbiasa majani yang sak dikodin apa gawi. Ah, berlangsung sekian lama. Tapi apa aja periode na Andi Nawir, seluk Andi Aslang, lah angkana soroti. Ah, bid asije itu arba'in oku pinrang, arba'in okoi Madina. Asina kok pinrangnya sa arba'in? Ah, mencaji. Napa lele sih dapat genda sisa ni hamsin, 50 birijama. 50 birijama maka 10 sona itu 10 sona atu makokoe sampai 10 Muharram mah puasa ni napa waki buah pecak napa buka bersama nah siro jadi taniana arba'in siapa bida sigare arba'in jadi makalah si hamsin nah pakuragai untuk membiasakan sholat berjamaah nah yukini masih rahma insyaallah iliseri si bayan nasihat agama apa mage okotoi ro wetturo nai nasehati nabitta.

malaikat Jibril. Yoko pertemuan tahun itu, pergantian tahun itu dinasihati. Nabi toko malaikat Jibril, makanya Nabi ta ja'ani Jibril faqala. Angke takappu malaikat Jibril ko iya na pasang ak tellu pasalen. Ya naro nasihatna pasanna malaikat Jibril ko Nabi ta manca itu pasanna Nabi ta lokku idi. Agar yang pertama isma sita fa innaka mayyitun. Tuoki gang katullena. Tapi ngerangi mate ki tu matu. Makanya dihayati kehidupan ini magai atutunge tau kurukur biasanya atutunge nga. Ia ku atutunge ta ili seri sibah kesibukan, ia mo tu malah lisu-lisu ah. Itu garek pak balu padang kange. Capu baranna melo pakang ka barang. Tuliru na pikir pikko carana nang ka barang. Engka matu barang ma pikir si pikko carana na taralai barangnya. Tarala si matu barangnya capu si, ma pikir peko carana nang ka barang. Angka si barang, peko carana na capu barangnya. Dalam kehidupan berputar, makole menyiru, makole menyiru. Sampai mati tahu, makole ro. Jadi kodene li seri si bawa amal-amal agama perla na ye, rogi ki. Degaga tabo ko matu ko mati ki. Makanya dia nak teki dangkang, dia nak teki meli, dia nak teki makbalu. Tetapi liseri pelawangan nayar siwa sempajak biri jamak tentunya. Saru itu kau mati ki. Angkat talolongan. Ya kui miro. Pak Galung makototu dia toga capuna. Pure mas sangking melu mak Galung. Nyawa panobine. Pure mak panobine, nataja si mas sangking. Pure mas sangking, misi mak panobine. Pure si mak panobine, taja si mas sangking. Makotar miro. Jadi kau dia tadi seri si basam paja pelawangan nanya roh mati ki rogi ki lolong ki dui biasa ni hebat lolong dui mega ternyata pura nanya roh angka si bencana angka si lay sokong angka si wajah capu mati roh dui lolong ngun naro jadi kok lolong ki dui aja tak pakai guna mana kau tapi kiri kiri ni sesa mati ki angka matu talolongan ayer naseng isma si tafa inna ka mayitung. Tuoki tapi ngerangi mati ki tu matu. Yang kedua, pasana malaikat Jibril, wa ahbib ma si tafa inna ka mufarikuhu. Puji mewan ni anu nu puji. Tapi ngerangi mau pe kum puji nagagae pasti masara ku tu. Puji waram parange pasti masara ki. Ya kotane di salaiwi alena salaiki. Ya kau tanya di mate, alena nala tahu eh, lenya. Angkat tau poji galuna, onrolak dan na poji galuna. Subuh subuh pina lau, dena sampai jas subuh nalau. Oke galuna, bangi tau koloroi, dena salai galuna. Asara makoto pura pima gerim na pali subolana, onrona poji na galuna. Sisan na melok mate, na tanah ini galuna. Tapi ini bahasa filsafat, na tanah galuna, galung. Mita tu papojiku galung wetuku magala. Subuh-subuh pi ulo celengi ko, dewa sampaja subuh lo celengi ko. Loro bangi tawe deu salai ko. Pura pi magaribi napa ku salai onro pujimu galung. Mako ke melo nak mate, aga to si mutulung ngak ko mate kak galung. Mape bali ni galunge, tapi ini bahasa filsafat andai-andai. Maka de galunge, iya galung ma onro aku lino. Iya kui ko melo mate onro mu ki burue lo onro ki burue sapa papa galu magalai naiko lah malah perlu toko emak ko toro toko onro pojimu toko masih ijak ko lo buka lo beta jik cine bukai amu angka pengali dia tu salai ko mubat tau ko angka pengali dia tu salai ko toko onro pojimu melo nak mate toko agatosi mu tulunga nga. Maka de toko iya toko ma on roku lino iya kui ko mati on romu kibure lo no kibure sapa papa balu magalai naiko te iya mana aku bini tamak ko toro sapa pak magaratai naiko ini jadi puji minta puji tapi masalah gitu ingerangi angkat to puji lah de wijawijana on rona puji na wijawijana muji masam pajang ngede to. Mau jadi mampu saya dek, tolong je sumpah, enak. Waktu nama

ngerti na tanay anak na, tay basa gay, basa filsafat. Eh anak, mita tu papuji ku na watuku magala. Usalai kampung ilosom pa sa para ko melo kutok kami tako pada tau. Melo na mati makokoy agatos si mutulungan nga. Eh duan rupa papibali na ko anak. Iya ko magamamui anak ina to mati. Maka day papibali na anak itu. Iya ko mati kombo. Iya pat dio ko. Dua tahun nga kalipu na dio tomatoku. Dua tahun kalipu masa tau ilo suruh dio ko mati. Nindok ku dua tahun nga tulina dio na dio. Iya pampaluk ko. Iya masampajangi ko. Iya lemak ko. Pura ku lemak. Nrewa ka boleh sita milo doang ko. Tanah pura salama ko mbo. Na to si runtuk matuk ku suruh gab mbo. Alhamdulillah ko magamamui wijaya-wijaya na to mati. Tapi ko di na magama. Mampi bali moto tapi lengi papi bali na. Maka dami, ya ko mati ko mbo usuruh mo tu tawet dio ko. Usuramu tu tak doko ko. Usuramu tu tak masam pajangi ko. Pak dia sama sampajangi. Apa dia nak umpak guru ka? Usuramu tu tak lemak ko. Ya ko pura nui lemak. Nadapi bagi warang paramu. Iya tu si masangi. Oh iya tu si masangi. Abala narekode nama gama anak. Jadi tetagi masara ero gagero. Jadi ko dua anak. Dua muna barak ko anak magamai alhamdulillah de na magama abala ye de na magagi puji na nae tapi makor model na maturo agai pale ye wasi 80 matu ku tomate amal soale jadi makadei malaikat jibril wa mal ma si tafa innaka majziyum bihi pogo memen no amal akata-kata memen ya pak imi tu matu mubawa lo sermunri. Ini tu matu padu pako. Makanya dalam berbuat amal, ikhlas karena Allah. Apa ini tu matu ibokong? Ia ko deto ikhlas gang kana milino, dena dapi ki buru. Ia ko ikhlas moki maki buah amala, amo jama-jama lino wat dito bernilai ibadah. Ko ikhlas moki. Tapi ia to ko deto ikhlas maki buah amala, amo agami jama, nilainya adalah dunia. Angka contohna. Wattunna hijra nabi tapole tanah Makkah lokko Madinah talun rupa to macinrola angka makada tolo malekat de pura siba nabi ta untuk aga okko Madinah mega tau jadi agi-agi balu tarala sogi ki matu je niatnya karena dunia elat tu Madinah manci padang kalopo sogi to ngangi pahala hijranya de gaga matu Sri Mundri paling ini anak. Agama ro na jamaro tapi lengi niatna nilainya dunia. Angka to makada tolo hijra siba nabita untuk aga. Mega makun re makanja-kanja okko Madinah ko piro mak bene ro. Lo tongang hijra bersama nabi tapi niatna masalah lattu Madinah mak bene to ngami. Pahala hijranya de gagas suri mundri. Tapi angka to yang ketiga tolo hijra siba nabita untuk apa? Untuk Allah dan rasulnya. Termasuk Abdurrahman bin Auf iye hijrah karena Allah dan Rasulnya letu Madinah dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar yeronewe masih ada surang Abdurrahman bin Auf tau sogi-sogi maka dai Abdurrahman dua darakku yalai tasid ditah maka dai Abdurrahman bin Auf tani yaitu wakatayu hijrah. Bineng iro nak katairo, nala nin tapang kadarana, tapi nasatane iro wakatai. Saya hijrah karena Allah dan Rasulnya. Pakwe, aja banna mulai ngak daramu, jalokan nak lalengi lo pasai kenroi. Jalokan lalengi lo pasai, lo mak balu Abdurrahman bin Au. Mak balu mancaji sogi padang kalopo. Mak bene topi. Maka iya Abdurrahman bin Au, talu nalolongan. Mancai sogi topi, mak bene topi, pahala hijranya na runtuh matu asri mundri magi nak koro. Na sabab makanja niatna. Iya nak kana bita innamal a'malu binniat. Amala itu tak gantung ipulo ko niatna tauwe. Wa innamal likullimri'in ma nawa. Agi-agi na niat kata

itu nanti padupangi sesiapa yang diniatkannya. Nah, oleh karena itu pamegai amala akibwaki amala pakasingi amalata pakanjaki pamegai amalata. Nah deh naga agak pada amala hebatna nareko masempaja ki nasibai berjama 27 daraja sisalana. As-salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Sempaja berjamaah 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Siaga ya sesi di deraja, maka dia bita bendengi angka tausogi. Napasi topo-topo ya gagana nama pamula tanai latu langie itu 1 derajat. Ya ko 27 derajat. Ia ko pak galum mak berejama padai launa ko dupai gabah. 27 karum mak kajijirang. Napa si topok-topok letu langi. Sisa mak berejama. Makor sarona pak galung ke pak berejama ini. Ia ko pak pasak 27 kampilo. Ia ko kelima mak berejama. 27 kali 5. 135 karung maka jijirang napa mas susu-susu ngemenrek langi ya kau siulangi mak berjama 135 karung gabah kali 30 patah 50 karung ya kau pakai jijirang ya lebih 4 kilo mas susu-susu ngeletuk langi makwaro pahalanya maka sapa ki amala wa mal masih tafa inna ka majisium bi pokok memang ni amala pasangka-sangka memang ni kesempatan berbuat amal liseri 10 sona mak berjama ki materu-teru mancaji 50 berjama insyaallah lebih daripada kebiasaan majani sedding ya ko gandak mitu 50 majani sedding nareko deto mak berjama. Maka nikmat yang paling besar nareko nawerin ni pungala ta'ala nyamak kini nawa untuk pogo ipasuran na pungala ta'ala. Jika nalain ni pungala ta'ala nyamak untuk mak berjama. Majani sat dikode tolo mak berjama itu nikmat yang paling besar nawerin ni pungala ta'ala. Memagi-magi nareng ni pungala ta'ala hidayah. Kita sambut tahun baru hijriah dengan memperbanyak amal. Dengan disertai dengan keikhlasan memagi-magi napasi runtuh kekimatu amalata ilala surga pamasihna pungalatala amin ya rabbal alamin. Saya kira demikianlah sampaikan. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Yosa. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti.

0: isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?

0: gambar
1: hasil rekaman dari CCTV.
0: Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
2: Saya mau tahu keluarga kamu.
3: Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Mbak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di museum pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
8: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Paradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Dan siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Za. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Hey, ya, hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Idimana Silesurang. Anda semua yang masih bergabung bersama saya di sore ini, Susia FM Pindrang. Kembali saya Mbak Susan hadir lagi menemani kamu di ruangan santai. Edisi jumpa kita hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026.

Lamban itu lagunya sudah berlalu, Ciki Cikita. Gimana dengan kamu, simpatisan Susi ya, yang mau gabung di sini, mau telepon, mau kirim lagu, boleh telepon di 081-1413-1066. Saya salami dulu nih Leman di Polman. Halo juga untuk Anik di Pare-Pare. Untuk di Duri ada Sultan Ahmad Yani, buat Nasri selamat sore juga, semuanya selamat terhibur selalu. Aji Eda di Rajang, ada Bapak Margianto, apa kabar di Kodim. Yang mau telepon boleh telepon lagi. Kita dengar lagi nih lagunya, Asi Janji Ngetan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Iya, gimana nih simpatisan Susi ya yang lagi bersantai-santai di sore ini. Selamat sore yang lagi di jalan, yang lagi on the way agak kareba. Buat Ibu Nur Laila Sam, ada Nasri, selamat sore. Pak Lukman, apa kabar? Juga buat Aji Baru, ada Mita, Dendi. Siapa lagi tuh? Ya, selamat terhibur selalu buat Anda semua. Yang pengin gabung di sini boleh. Telepon aja di 081 141 13 1066. Gimana nih? Boleh telepon aja di sini. Ya, baik simpatisan Susi ya, buat kamu nih ibu rumah tangga, remaja putri yang lagi asik-asik ini. Ini sudah jam 4 lewat 20 menit. Nah, buat kamu nih ada tips baru nih, cara bersihkan kompor lama yang dekil dan berminyak tanpa cairan khusus. Wah. Kompor yang sering dipakai untuk memasak apalagi menggoreng biasanya cepat kotor, ya kan? Kenapa? Karena kena cipratan. Cipratan minyak memang nempel dan mengeras. Lama-kelamaan permukaan kompor jadi kusam deh, jadi lengket. Tapi sebelum kita lanjut, terima telepon dulu nih. Halo.
4: Assalamualaikum, Mbak Tika.
3: Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana, Ki?
4: Dari Amayani Pasmu di Sopeng.
3: Ahmad Yani di Sopeng.
4: Iya.
3: Lanjut, Miki, Ahmad Yani.
4: Lagunya anu Mbak Susa, Cipta Hatiku.
3: Iya. Yeah. Lagunya?
4: Iya. Yeah.
3: Lagunya judulnya ulangi dulu.
4: Ya? Yeah.
3: Judul lagu.
4: Riatiku.
3: Riatiku apa?
4: Judulnya itu.
3: Oh iya iya iya. Oke, lanjut Miki. Salam salam dulu.
4: Iya. Yeah. Salam buah ini di Karepa.
3: Iya.
4: Di Radima Jene, ada Naja di Sentral. Mm-mm. Adi Eda, ada Leman di Pullman. Alfredo. Ada Bobby di Pullman. Anto Duri di Endrekan. Ada Rustan Saputra, Wahid di Ngalfinzani. Ada Mama Wati, ada Sultan di Baru. Ada Bunda Mariang, ada Aiman. Sama Dianto, ada Nasri, dan
3: semuanya. Oke, Mi.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Pullman. Terima kasih. Di Pullman, di Sopeng. Oke, Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih sudah gabung di sini. Idi Midri Atiku, itu lagunya. Ditunggu aja nih. Oke, buat kamu. Ya, ada juga Mama Kembar, selamat sore.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemulihan.

0: peliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya baik, simpatisan Susi ya. Wow, 2-3 lagu sudah meluncur. Sudah saya hadirkan buat Anda semua. Semoga terhibur selalu di sore ini bersama saya di Radio Susia FM Pinrang. Ya mau telepon boleh lagi telepon di sini di 08114131066. Tadi ada Ahmad Yani, selamat sore nih Ahmad Yani. Lagunya sudah saya hadirkan buat kamu. Ya, ada Ramla juga di Kemuning, Ani di Pare-Pare. Kak Ros, apa kabar? Selamat sore buat warganya Slopin. Juga buat ibu-ibu BKMT. Selamat sore ibu guru TK Abase Kabupaten Pinrang. Selamat terhibur selalu. Kita dengar dulu lagu. Ini ada lagu. Lagu mana nih? Lagu Mandar dulu kita dengar ya. Biar seru-seruan nih. Ya, oi, ada mau telepon langsung aja nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar lagi?
0: Iya, kabar baik, Mama Wati. Oke, Mi. Lanjut, Mi, Mama Wati.
1: Ya, itu Mi lagunya.
0: Bunga-bunga tindo. Apa artinya itu bunga-bunga tindo?
1: Ya, bunga-bunga matindo.
0: Ku tahu ji saya mimpi kali.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Mi Palekna, ya, salam-salam dulu,
1: salam
0: Ki.
1: Salam dulu. Ada Gieda, ada juga.
0: Siapa lagi?
1: Yani di Topeng. Ada Pak Martianto, ada juga Fatma sama Bilal. Ada Randy, ada juga Papa Wati Lemang. Ada Mesa Kane, Bobby.
0: Iya.

0: lagi.
1: Iya, semuanya aja mau.
0: Semuanya.
1: Dilupain.
0: Begitu memang kalau baru kita telpon lagi.
1: Iya. Ya untuk Ajis sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati di Polman. Lanjutkan lagi, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana, Ki?
2: Nur Haida di Rajang.
0: Baik, Nur Haida di Rajang.
2: Nama aku sebenarnya di setulan Nur Haida.
0: Oh, Ibu Nur Haida paling nama mata.
2: Ya, Haji, barulah, Haji Eda. Orang.
0: Iya, lagunya apa, Kedari Haji Eda?
2: Lagunya... Apa lagi itu? Sopo Jiku.

0: Papa Jiko. Oke, Mi, lanjut Ki.
1: Untuk yang pertama tadi, Amma Yani di Soping, Mama Wati di Pulman, Lema Yusuf, ya, tetap bersama Papa Wati juga.
0: Iya.
1: Anton, Pak Pak Mardianti,
0: Pak Margianto. Iya.
1: Iya. Aduh bro di Pangaparang. Anto di Duri, Jaya di Sopeng.
0: Jaya.
1: Amal di Jerman. Bilal.
0: Iya.
1: Ruben Duwajo.
0: Siapa lagi?
1: Sama Alia di bersama Lisa dari Bagenir.
0: Iya. Siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi tuh di Baru?
0: Sultan di Baru.
1: Sultan di Baru. Adi di Baru Gaya. Gibran dan Aco di Polman. Untuk Mas Ri yang mungkin sedang dalam perjalanan, semoga selamat tiba tempat tujuan.
0: Iya.
1: Untuk Waji, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama dengan keluarganya. Amin. Wassalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, Ji Eda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut aja dengan lagunya Bunga-Bunga Tindo.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, dari Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rika Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar.

0: Iya, gimana nih simpatisan Susi ya buat Anda semua. Terima kasih buat Ahmad Yani di Sopeng. Ada Bapak Margianto. Halo juga, selamat sore buat Haji Eda di Rajang. Aldi bro, apa kabar untuk Mama Wati? Selamat sore. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak
0: Susa. Oh, Bapak Margianto. Oke, silakan. Salam-salam oh, aja boleh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Salam Haji Eda, Haji Rana,
0: iya.
1: Bunda Maria, Mama Wati,
0: iya.
1: Anak di Pare-Pare, Lema,
0: iya.
1: Mama Yani di Sompe, Paman di Sudirman,
0: iya.
1: Ira di Majene, Nasri, hati-hati di jalan.
0: Iya,
1: aja
0: masih di jalan. Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto masih setia monitor di Kodim. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ada Nasri yang lagi melintas di Pinrang. Tetap berhati-hati di jalan. Ibu Nur Laila Sam di Pare-Pare. Selamat sore. Aji Norma, apa kabar? Halo, Anto di Duri. Ada Sultan di Baru. Selamat sore semuanya. Untuk Bapak Margianto tadi ini, kita dengar dulu lagunya yang berikut ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

artinya, janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fit tafsir kalam Al-Manan, mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya memotivasi hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta harapan mereka, agar janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian berserih hati. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian, dan janganlah kalian berserih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan dalam tubuh justru akan menambah musibah. Akan tetapi kuatkanlah hati kalian, lalu buanglah kesedihan hingga kalian kuat dan gagah dalam memerangi musuh kalian. Sebenarnya, kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
3: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
5: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
6: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
4: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
7: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
4: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
8: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Mainga, ia motohara toile mero na pegau, porai na pegau nenena, na pegau ame mangana toriolona. Jadi, makade pongala ta'ala, na padang na bitta makada, Walkur aha aden. O Muhammad, cobai mu ceritakan ya umatmu, ya rawara tema tapa. Makada aga akibatna tau tema tapa di Nabi.
1: Melorang pun Allah Ta'ala, supaya Nabi kita narampi-rampi riwayatna Nabi Hud. Nabi Hud ilanti ri pengalla ta'ala mancegi Nabi ri sedih kaum sedih bangsa yasong Ad. Ad. Magero kabung Ad pas sompa barahala. Sompa patu-patu. Di padang ini Nabi Hud makada. Inni akhafu alaikum azab yaum adzim. Ya wat kita orang kemana tu? Natu juga apa pacalam marajana pengalatal. Udah melo mainga. Makkari Nabi Hud, iya nasuruh kak pungalah ta'ala lop kita kolalah patuduh papesamnya tu mas sompa patung-patung itu rumpada li semua sompa pungalah ta'ala ya kode bengal lama ingat angkat ucapak nama cuma talalai napa turut gak ke pungalah ta'ala pacalang. Agar napa umat anak Nabi Hud makadai agi tanah ditakpi kana an alihatina melo kepala pala seti salah agama ta napa musuruh ki macuri agama na tagas ngede ko melo macur ko ya ko melo ko mo pacala suron ng acala acala no mai angka ni to melo acala to macala ni ngede gaga na popo tempuna umma na Nabi Hud
0: pemakada ataziluna bidurabi minal kadhib min ayat ibadatina fatina bima ta'iduna bima ajil adabi ala syirki untuk kuntum salikin
1: ikuna mehud meloku palasais meloku palasaki salaya gabana nineta amme mangatana otto. Ya kau masa ngicala kak, kau dek kau mana lese? Upan apa le pacalannya? Unro tempona, rumah na Nabi Hud.
0: Agan apa Nabi Hud? Kul inna mal ilmu indallah.
1: Ya pacalan na pasake pungalakalah. Kadupan na pule pangala tala to misangi dei ya wis kadupan na pule upadam mo ha makara angka tu pacala taja ko makadupan na dei ya wisangi pangala tala to ganna

وأبلغكم وأبلغكم ما أرسلت به إليكم. Ya tugasku nasa nabihur isur makpalak turko maka dia mulai kami lupa selama ya kue mulai abala masa walak kematu la ana ati min adagi dan ya iya kunai lupa turung pacalangnya palai sadalika mimma kadirati. Ya ruat turungan apa calangnya tanya sakku ya. Bal gua min makarim inda Rabbi. Kungalat Allah to patuloy kumeloy. Napa si makada Nabi Ayub, Nabi Hud. Walakin ni orakum kaumun tujhadum. Ya madece ni pahanna. Maka dari koman aku tahu bahwa kami matok ko balik. Mana kerja? Si komato mak buat patuh. Muka aju nama model. Muka tu batu nama model model. Muka mata polo polo. Mata paman mana? Napa nak kasihan? Alena mak buai. Napa? Alena lo sompai. Jadi menurut Nabi, ia tu tak sampai ni selama pengalatala tau bangun ya tu. Ia kuri tayro sejarah ya. Tugas pokok nanagie, benar itu untuk paling sutawe, ajai tawe mas sompat patu patung. Nali sulo masong pare pungalatan. Yung ano ro itero tugas ka na diyan marji. Pa mo dito gano to nino na napujila na masong pasong pa sa yon na pungalatan. De magkadok ko bitarara. O ko hindi mo ko to. O ko hindi mihalak na na sompa tau. Angka dewa-dewa na sompa. Angka tok sapi. Nah, iya na tu sabana. Islam di India dengan yang beragama Hindu. Tolidi na mela secocok. Na saba ya agama Hindu na sompa sapinge. Yaitu si salangnya nagere isa pingin ang panandre. Jadi masusah memang. Jadi selalu timbul perang di Kashmir. Sedi sompa sapi, sedi mandre sapi. Nah itu India ya. Megalak tak puan lah. Amu cebaga atau cebaga na sompa. Mega na sompa tapi angka talu pokok na warna Hindu. Yoro talu yang ro pok kamera. Yoro talu yang ro pok

Navratel síle je to firma to solání. Jako ty kriye, berarti je tak lue, mada dola dakosan lah. Bayar berahma, macam ima buah yang tapi dene sejagai, dene sepiara. Ya tau seru wisnu, macam piara tapi dene sekebuah ini. Yara siwa, kenoceng solanya, dene sepiara. Berarti ketiga-tiganya ini tidak kuasa. Ya sangnya kuasa, sanggup ke pancaknya. Sanggup ke piara, sanggup ke solanya kemelo ini. Di Iran juga begitu. Di Iran, di Persia, angkasa warna cahaya, angkasa warna petang, angkasa warna soy, lalu warna wangi, namanya bagi. Termasuk Hindu Bali, galak puanah. Tapi puanah Hindu Bali di Bali puanah kami nama rajai biasa hiang. Jadi kalau kita lo sumpah, mari kita menyembah kepada hiang, sembah hiang. Yang nara macam tu macam is, mas sempah yang itu tu sembah hiang. Ini kan dia kata dia nak cocok ke nak kek makar ke sembah hiang. Asal katanya sembah hiang menyembah kepada Tuhan yang namanya Tuhan hiang. Kemudian dia kata kebanyakan nak kek makar sembah hiang. Asal kepercayaan Hindu itu, nelorang nak kita salat, mari kita salat. Ayo tukar, mari kita sembah hiang. Berarti menyembah tuang hiang. Mana Hindu di Bali, hiang asal, disembah hiang, menyembah kepada hiang.

No quiero camponero, cateo, nunca por una sompa sompa tal vez, y esa panico pite. No por el mismo no panitia, no para porque ahí, ya como charama que mató, que más sigue una cateo, allá la lo, tak kacak kacak ya ro. Kalau pun kita mal jalan tu raya, kita ada pelajaran pelik. Aku oleh kat mita, nak borang waktu bola, angka bola no. Dua kubur lalu, kalau pun kita sebuah benena. Namun untuk sejarah ni, kalau pun kita ustaz rol, ustaz. Yang dero mak dakwah dari ketiung namega atau tamsal. Kisah nama te, nasompa sompa. Itu nar kapas sabak na guru tambok dale. Waktu nama dorun ni nak pasangan kada aja melamak kari kawalan apa masa kat tu rasompa kat tahu masa kat tu tu nak ramak kada tindur pai guru telang mak ko mati nak kada weh ki si so alam ko so ko sade nama sigi be nak tu gagal tau sompa apa macawe ambe guru tak ko. Ia karama upole ya. Bulu nenek di kamalan boleh. Kira-kira melok sedikit lepol jalan raya. Menteri ke kerobe, mega haji, haji. Memang gara-gara bimbing. Kira-kira guru tambah dale. Nasuroi santri lotun. Pangka pro bola di sapu. Nak buat tawe. Nonroi masih kiri kuah di jiwai. Sumpah-sumpah tu dari guru ini. Guru tanah turu ya. Turu ya bola. Nak pemesaran nak kabian Madina. Ternyata macam pemendek nak buat sekolah bola tapi emang nak paling supaya orang mesat nak runtuh ni, nak paling sonron. Ini sekena apa ini? Kepadang itu nak pajak? Butuh sapa itu boleh kau kak nutai. Bujut tompo air bara bomba marok to patamala air pelitian to salaba air melak melawa tompaki lelak celimpo. Waleria lupa. Ini yang saya mengerikan. Waleria lupa. Imangnya lupa. Lu baca doa anak tahu. Imangnya lu baca doa anak raya ini. Pasirah kakak mana perlu. Dota air bulu manaram. Batu lagan cari boki. Karaba air kurungan telungan. Kalau itu permintaan.

Ganggu di Talabang. Tuangkak berkampok bandar. Angka gedung nak buat akan kita tahu. Angka pintu nak, angka bempai olonar. Ini saya je kau nak kita tahu. Para kau nak tahu masih gitu, ini saya je. Imat-imat tapi kita better. Tapi pada waktu naya kepala KUA, waktu naya kepala KUA lewat akhir dulu, kepadangi Pak Kandet Agama, kepada percaya. Mai pada maka dalam dia ko dia ko panjai lomat tena tena kro lupa paja ko tu ino te ko belak ni nalak ni panjai ino ni ko pasirap kan arum tu ko kro kro di panjai ino waktu ni aman cengkau kepala kaua. Bujuk itu kelapa-lapak. Bujuk lapak kita realita. Tapi dalam gerak na realita. Raja ngeri segitu. Ya tu raja ngeri segitu, tau-tau gerekan satu. Kurang biasa Pak Bupati Andi Nali Muka ada tu makan tak kapan itu ada kepala lo tau ya kalau ada satu kro harap kuasannya harap apa dulu kuasannya sekarang ni Pak Bupati anu gitu deh, alasan kebudayaan nih, jadi mana? Menurut orang, bulu siapa yang ada sama narang? Angkamu pada pulau makukai di pedram. Nampak gitu yang lama sompah-sompah. Padahal angka dasar kondisi koro cata maka depong Allah Ta'ala malakani bikurabil arda kati'atan laif bi syai'a laqaituhu mestilaha maghfiratan. Ni gini kita mengolor dia. Apa ngolor do sana lor dia? Kiro sana onno tanah. Tapi buat dampak tu ni, ada dampak tu pun dampak tanah. Asal aja nama Pak Dur dia. Di sini ada dosa-dosa lainnya. Nak dampangan pun Allah Ta'ala nak dampangan. Yang paling susah dimaafkan syirik apa dua. Kamu pun mau tanah dosa anak. Buat dapat tu. Asal ada nama apa dua ya. Jadi dosa yang paling berat dengan itu apa dua. Itu nama apa jelas tak tahu. Dia ada sekedar ke podang.

ولكني أراكم قوما تجهلون يا منسني بحنا مكر أبانو متقصي كوكو نموتي أبا جاي ما سمبا سمبا كوت سنين أنا جي جمانا رو من تي تغس برات سيسي termasuk nabi yang paling berat menghadapi masa syirik Nabi Ibrahim. Maka masuk ambo nak kabur pun jadi terjepit Nabi Ibrahim. Masa mengalah Taala nanti kita dorak dari kamar tota. Tapi mengalah Taala to nanti kita apa tu? Nambo nak Nabi Ibrahim pakam buah pun. Di masa sana berat. Yang paling berat, tembokan Ibrahim, nasura Ibrahim, lo balu irupongnya, lo leliannya. Ina, nalar panila. Nah, nalar mana kampungnya? Dek gatarala, dek gatarala nak kerja. Ni kami lo meli patung-patung he. Lo ni gak guna guna na. Dek hati gatarala. Agak ni suy. Ada yang parasi saya nak benda. Pan rasa rasa. Ini sebulana, weh marulan dari bapa anak berapa? Naik tes sosial anak nulis kerja. Taralamanan ni ron. Kira. Siaga lino punge. Kira. Wadi kerja balik pak. Atai balik kuat. Kira. Benda banyak utara kira. Yang nak benda kira. Lo kemana entar? Macam tu nerewak kuang. Apa korang mana kerana mereka berani ada ko? Beda kampung ni saja. Ada mana pun. Terpaksa Nabi Ibrahim diusir oleh orang tuanya. Itu nama te orangnya melodomu, itu ada poin kasih dosa. Tumotot. Itu guru rupanya kata Allah, angka yang makna, rim dek gagah melodampang itu tumotomu, nasabera tumotomu, puran tentu lisanan kata dia agak banyak melodom. Bukan ini paham, kerana dosa yang paling dibenci adalah syirik. Waqada rabbuk alla ta'budu illa iya. Kurang dapat tentu ibuamu. Agar dapat tentu. Alla ta'budu illa iya. Ajak lalu gagah. Menurut melalui lalu. Matinja-tinja. Masumpah-sumpah. Sangadina. Pungala ta'ala lelena. Kita kembali kepada Nabi. Yerot tu musim kemarau. Musim kemarau waktu itu. Marak kemarau tanah tanam. Sedih waktu palam marau adian mustaqbilan. Awdiyatahum qalu hada adzum mumtartar. Sejauh itu, iro kampung iro, kampung nenek

0: Ang kalong mabolong pula mayro. Mangudyo lor kampong. Mas sumani rin ang kata. Tosok ko rin kuat kahe. Natarima ni pelorap, tangka ito may nalang bosih. Pasalik na naranasan, pelorap talo patupatungin, nang kanirmay pula yan. Tagan ni bosih. Namihod, ning kalingay. Ning kalingay tamo kada edalay pula. Tapamak kada namihod, bal huwa mas tayal tumbihin. Aga masa, masa yang masih dalam, ya normal lah we. Masa makar aku kejar ni baca lah, ni orang ni jangan tanya. Boleh bosi luar biasa, masih banyak kencang, orang kencang nanginnya. Kalau turang angin setinggi lalu bengi. Betul, makalah di mana tam boleh na melaca pintu na, ternyata tidak ada sorok. Ia romi lalu, ia sinar lalu si sapurata.
1: Hari hampi ada menalim, ia rominya ti pacalam meraja. Tudam mirukulasan biamirob. Dia hancurkan segala sesuatu yang dilalunya. Ma tadur min syainat alaihi illa jal kharramim. Dek gagan oleh Allah, so ini nama cabu-cabu pada serbu. Fasbahu la yura illa masakinuh.
0: Yeroh kencang yeroh berlangsung selama 7 malam. Waktu na meredahnya roh angin roh, ternyata sininna na lalu ye angin rata habis capu ye roh umak na yuhud ye roh musnah letu buku ada gara bijan apa capu ingat kuih capu saya di negara Ya nero melorang penggal ta'ala akada Muhammad umak metu pada tu kedua nama Nabi Hud rampi-rampian ni abalak korekan Nabi Hud barak melu mainnya dapat kote mainnya makan natu itu matu bangsa narokan naik umak Nabi Hud
1: Fasbahu la yura illa masakinuhu.
0: Bukan ada naga agar itu sahri na bekas-bekas nama ni. Kalau bukan kurang angka bola kurang tu. Lanjak mana ni bola?

Ya, waktunya ya sebagai ketua masyarakat, uraka masyarakat buat khutbah seragam untuk seluruh Kabupaten Pindrang untuk masalahnya apa bukir pengalatan. Ternyata yaro 20 Kandang nakarama kita dia gagap kita datang ke dari sekadar ada negara apa pangkalalo kampung dekat tiung masih di mimata per bagai syarat lah kada ustaz cuma ceramah cuma kau jalan lo tersinggung-singgung ya ro tersinggung-singgung ro paling pengerti jalan tu raya berarti pegawai syarat ranam ya. Kasihan ya, kasihan. Jadi apa kah dosa pada para nasihat cana pengalat alai roh mekan? Ni itu mana pun jelas datang.

Imana kampo bendra nala mi pajai mo asala jana pajai ro baca baca mi doa na taweri padahal menurut sejarah ngaro kampo bendra ro kaguruna ustaz ro lo kasih lo manda wa nah, karena tipe kalau bini raya pemulana lo dari kupur malam kota lo sire-sire lo melo doang tapi di mundri-mundri alena lo melo kok ya mesti tahu lo sedek kadang hari podang itu Rita Labangi wa janggo to syukur Kuratoni usur to solangi itu nuir bola-bola lah maka buat ke tepi

Kita nggak kasar kira agak kurang. David kamu? David, sekira inilah yang pertanyakan pada diri negamu itu dosa terjadi negara dosa pada rajana mereka engkau sumpah-sumpah indra melalui seluruh negara engkau naram tepung makara mu punno tanah dosamu punno to tanah dampak tu asalan aja mau perdua dosa lain kecil asal aja mau tiga ini biar mau perdua di pengalat Allah. Saya kira demikian Pak, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a la yurad bainal adhani wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Susia FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

mang alabangi mati di akhirat insyaallah. Selawat dan niat apa salama kilur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kiala kacur syukur ilalanna atau tungat tarili nih. Sininna umat selama lebih yang kihadir. Oleh karena itu, insyaallah rilalanna ye pengajian teh meminasaka rampi-rampi aki koromai do tallu desa na Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kene wasita gatungan rilalanna jama-jamata rilalanna atu tungatta rilinanya. Sinina umat selama lebih yang kihadir. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi syai'in amara bihi Nuhun alaihi salam ibnahu. Sukakah saya beritakan kepadamu apa yang dipesankan Nabi Daud kepada putrinya, kepada putranya? Kayi Nabi ta naparengerang ridi yero angkai napasangangi Nabi Nu anakna Elena. Agar papasan Nabi Nu ku anakna, maka dai Nabi Nu ya bunayya amuruka bi amraini wa anhaka an amraini. Uparentai aku dua sewa-sewa dan niya ularatu iloriko dua to sewa-sewa. Jadi dua minelorang napigau Nabi Nu nelorang napigau anakna dua tumi natiar anakna. Yang pertama naparentangi anakna Nabi Nu amaruka antakula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Uparentai yang iri anakna Nabi Nu maka dan kalau ku simata bacai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fa innas samaa wal arda lauju ilana fi kiffati wa la ilaha illallah fi kiffati ukhra lawastumuha. Maka dai majappu la ilaha illallah narikoi pasitimbangi anu angkeri lagi emak kuturu pema anu angkeri tanah mata nak mu piero la ilaha illallah naya anu angkeri lino mak kuturu pema angkeri lagi sehingga iero ilorangi si mata bacai anakna Nabi Nu oko Nabi Nu. Yang kedua iparentayatoi wa amruka antakula subhanallah wa bihamdihi. Uparentai atau konasa si mata baca subhanallah wa bihamdihi. Fa inna hasalatul malaika. Karena majapunna yenaro sempajanna malaikae. Wa du'aul khalqi nan niya parilodonna sininne mananna anu dipancajie. Bakutoro memang dengan itu makhluk mendapat rezeki. Jadi telun rupa narikui baca ya Rasul subhanallah wa bihamdihi sampajanna malaikae perlodonna sininna aga sanna sininna ya mananna sewa-sewae makutoro temang nasabari nawad dingangka papidalle polokoro baca taro. Jadi itulah sebabnya sehingga idi narik kota pura mas sampajang ipegai tasbita ditungka-tungka purata mas sampajang. Yang selanjutnya wa anha ka antu syirika billah. Ini kemaladai wati lori konaseng Nabi Nuri anakna yang itu mapak doi ripong Allah Ta'ala. Betulnya angke maladai nonri mak dan nasiwa rilenai pong Allah Ta'ala. Ini gini kita angke maladai nonri mak buat siwa rilenai pong Allah Ta'ala kecil ucapan. Jadi untuk itu nareko angka paling sahabat biasa ya gurui adik nama rigaga tetapi di nawat dia dan nolak da risabak angke biasa ya gurui di sana nama rigaga te sapa sahabat tetapi yero sabak angke biasa ya gurui nareko takut.

0: Ina jadi, e palisi pemang lori pongala ta'ala. La haula wala quwata illa billah. De elo de ulle, sagadina elo ulle na simata pongala ta'ala. Jadi, sebab keritai kadatai di makukwe, megatong di antara kita, mapasi garu-garu. Betongan na, masampai jamatoi, tetapi na piguk matui roh anu dingi si salah agamai. Biasa cerah-ceratoi dan sebagainya sehingga ayero anu angke na popole wadin sisala anu angke na perintah pong Allah Ta'ala dialena sehingga apa yang dia minta biasa tidak terkabulkan disebabkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama yang dia lakukan. Ya selanjutnya ya pasangatoi na anak-anak inar itu janganlah kita memiliki wa anha anil kibar sifat kesombongan. Nah, sebab ini gini kita mempunyai sifat kesombongan. Fa innahu la ajada yadhul jannata bi qablihi misqalu habbatin min hadratin min kibar. Karena macam punna namuman yang kepada simper ke makama nariko angka sifat kesombongan di dalam hati ta mabela ki pole dia pole ri surga. Jadi oleh karena itu kesombongan biasa yang dimiliki oleh seseorang hanya enam sesuatu. Enam minat sabari, nah biasa tahu sombong ukurilino. Nah, oleh karena itu, ia naro, na perlu ipabelai. Agar biasa, yang pertama karena ilmu. Jadi biasa tahu sombong disebabkan karena ilmunya. Nah, nerima kuan roh, tentu pak disengaki harus dengan Allah. Nah, itulah sebabnya sehingga ilalana kurangi. Napa diolo puang Allah Ta'ala tepe na iya pak disengengi amanu ya katilan yarpailah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darjan beriman dulu baru berilmu pak nikini kita napun diolo pak disengen na iya napa tepe na iya natu mabiasa maromu maka seorang oleh karena itu tepe lagi ya setepe dari kata amuna yakmanu amanatan. Biasanya itu matapa dipercaya dan percaya diri. Engkau itu tahu lebih masing itu matapa. Tapi alena, niseng alena tanya itu matapa. Niseng alena maka dari yejaya, dia pernah malamu tepaku. Agak sebana, nah sebab engkau kuri alena, abang-abang gue. Niseng maka dari, si salah upah gue, si bawa upi gue. Si salah upah gue, si bawa napa gue atiku. Ia nanti nak kata ya rahamukum ilallah. Decenge, pung Allah Ta'ala pemisahnya. Ia kepada ini biasa makan jari tatawe. Padahal okuatina dek napada titimunna. Anak dimakuan roh. Ia senge to matapak nasa nabita. Namu alalena mitau turi pung Allah Ta'ala. Ia kong katau, ia panah mitau kong katau. Berarti dek payetu nayasang to matapak tongat-tongang. Jadi maka dek kurta. Ia kong katau alena pasuroi tau emo pasuroi na pigau dece berarti di pigaga kehilasangi di alena itu tetapi nari kong katau alena na suroi alena ia natiasang ikhlas tongan-tongan. Jadi kong katau melakukan sesuatu tanpa pamri ikhlas tongan nang itu artinya makare guruta akaresoko nenapai gaji. Risota pairita nena perisa makar sikau wading e walakang. Ia kong katau nariki jolo gaji nena apa makar riso tak dengi kehilasannya. Siaga mempekerja ke usar ringi masih gaya. Ayi dek gaga makura kehilasannya kong akhirun. Tapi kuisar ringi masih gaya dek gaga dan nuang ni tapi tak ada ayi. Sikau cocok ilang apa weh anda serasana jatau ya. Ia nanti asang ikhlas. Mak baraka nariko ipun riole risoe nenapa gaji nasa guruta. Jadi oleh karena itu kita negari galungnya yaitu kota mak galung de neri sama kerasia kawaselime papole apa de pagage rita de nawa di mak de ketau ri gongkana de pagaga irita biasa pun katau nape serri na tanang makani kami nariki
1: Engkau mali matu aku, engkau mali aku, engkau mali.
0: Padahal serimu pada tanah. Antum tazraunahu am nahnu zariu. Dan apa kata Allah? Iko kaje pak buai roga gaya. Walai agah. Tanya ti di pak buai. Antum takhlukuna am nahnu khalikun. Iko kaje rupanca aja gaya. Walai agah. Tanya ti di pancaji. Jadi oleh karena itu saya harapkan kepada kita semua apa saja yang kita lakukan harus berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sarikuamengi di nondreki riasanya sifat kekecewaan. Iko kecewa rialita, alita matutu, man rasa-rasa nasabah, idi solangi atita nasabah, pak dioloi elota, naye elona pongala ta'ala. Di sini na umat selama lebih yang kehadir. Dari makuan anaro, rilalana, pengajar tayye mamuarei, padang kaki pada terimai kormai. Siage egana patwa, siage egana nasia-nasia, angke nak beri ande guruta angke tu dari Allah bila tamanang riga wangkana kaki pada male sara nyamalkan rilalanna atau tungat tarilinanya sari komangi nama bila musibai pole di kampota nasabah nareko masih dia tini tawi riasangnya deceng pada mapigot ni nasabah deceng insyaallah mabilan itu musibai di palawangan tang tetapi nareko deki gagah melo si kamparang rijae deki ga melo si tamperi di cinge macawe tu abalae di kampota. Ya jole karena itu alhamdulillah khususnya kita di Kabupaten Pinrang ini kita sangat bangga oleh karena siage egana masigi ada 500 masjid di Kabupaten Pinrang saman neri tadi nagaga masigi lobang irilalanna tasik di waktu. Nah ni gini kita lobangi masigi dari dalam natasi dia waktu madosa siwa nuwe tau ya. Nah dari mahkuan anaro, dari kutur yang kamu tahu mak bereja mari masigi kita. Insya Allah napak baraka pengala ta'ala jamat-jamat dari dalam na atau tungat dari lini. Nah sebab orang yang jitu rilino telumi paralelu makanja ya ala sarang. Nomor sidi asalamakan. Jadi amu madisi kikodeta salama di namanya amu. Aki tanya ko Jawa. Tegare kasih Jawa. Madi sisi watak kalena tapi di sini selama apa na jinne wai. Labu na tar bayangkan di ko 5 meter di tandrina wai. Kamu apa kan nyawa ngokor. Jadi ko kanja bolata na tapi mundri lalang pak labu kimatu. Jadi yang kato tahu selama si di sini madi sisi. Wah, ini sih namanya apa pina dina, sehingga, iya. Jadi oleh karena itu asal makannya adisiannya perlu si mata ilau di pongala tala, si bawa asa gina gangnya. Iku masa gina ni nyawata, nabi tamakada lesal gina angka siratil arad. Dek na ya tau tiya sesogi na karena megana waramparan na. Na ya kiri tete makukyo warampara misilada pada malada nalalung. Dek na kan nalalungnya adisiannya. Kepikir carana nato madisi, pikir carana nato salama, terimi dipikir agar yang desi baja, agar si yang desa gali, sampai teri Andre noi. Padahal Andre itu Andre si teman-teman na, Andre itu makanda bisa lebih tahu nanti kalau batang. Sejak jana selalu nari tuat tangnya, apa itu tangnya di kapan nona? Aja di Andre, Andre mana? Jadi oleh karena itu saya harapkan kepada kita semua kita harus memikirkan masa depan kita. Ila nak orangnya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Mega mau tahu misalnya sangnya takwa tetapi untuk merealisasikan di kalangan kita kurang. Ta tawadu mapakatinali. Agi ya sama pakat inale, teridik nak kena ya lama tandre. Naya ini temaku kue 2 menit tau malak deh hargai. Engkau pawaran parata, engkau papangkata. Kau dek akhir ya punya dua, di nala kisar tau. Contoh nana, biasa nari komel itu maafin dek dui, ni satu pangkat jene, ni satu polmase, di ni sengi boleh boleh. Kemana ngotoy boleh mabila? Aje mimpi kita kusuli,
1: kada me pinre di nana na kala dia tidi nerisa magi dia bisa ke bali bola ta pade gage tujungi ya ji patau ma ku ke na ne pisang ta si dia gaga na rekong ke tujungi sehingga mamula ni tat dari asangi asimpulo loang ye mani masimpulo lo ta we na reko pada pade zaman na pada pada angka na tujungi amu di nasiji ye kong kawat di na tujungi okoro maka tolak dak si sapa. Tetapi amo masiji ye kode naga kana tujuan de tona na si sapa. Ngena. Jadi oleh karena itu etika akhlak semakin hari semakin menjauh nareko deki gaga bakari riasangnya agama. Mudah-mudahan ko kampo te die padang kaki pada malesara yang namanya kerukunan. Alhamdulillah ini ko kampo ta sebagai kanan kemana na kayak kerabat kerukunan keluarga arut talabangi jadi mereka tu ke kampung tadi pinrang istilah-istilah sehingga mayoritas angka yasang asih puluh-puluh kan pada masih puluh lo oh rombongan nak ke kerabat berarti keluarga na bapak bupati kerukunan keluarga arut talabangi biasa tu agak senang arus salo kemana nak ke pinrang grup-grup masin rempulue sehingga nariku itu sir grupe maka toe ka jadi nariku ya pitangi pada si dieta alhamdulillah cukup lumayan yang penting aja ki gaga si pau kekurangan paui de cita tapi aja ta paui kekurangan na tawe wat di moi pau tawe tapi api de cingena ripada terupa tawe aja ta paui kekurangan sari komangi nama bela riasange sipa iri hati. Sinina umma salamalabing ki hadir. Maka dari pengeluta Ja'far bin Muhammad. Saya heran terhadap orang yang terkena empat macam. Bagaimana ia melupakan empat macam. Yang pertama nasang pengeluta Ja'far. Ajib tu limai yubatali bilhammi. Aku heran terhadap orang yang risau hati. Kaipa layakul, magiru dia nabace mahkada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi papa guruna, pengeluta Ja'far bin Muhammad, nariku masyarakat iki, terima kala lesat di papina dita, ibace mahkada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sariku omongi, nadi gaga pikirata ri anu di gaga realita apa iya tu papan rasa rasa kita nasabak terima gana ya cina ye na yang kai sila nak cima iya nanti papan rasa rasa aleta iya naro ni orang baca kota kiri tamana yang dengan kota gue nadi li papa dai ipalisi di pong alatala na pebaca maka dah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak guruna pengeluta Ja'far bin Muhammad. Lianna Allah Ta'ala. Karena majapunna pun Allah Ta'ala. Yakul makadai. Pastajabana lahu wa najaitahu. Minal ghammi. Wa kazalika nunjil mu'minin. Maka kami terima untuknya. Dan kami selamatkan ia dari kerisauan. Wa kazalika najil mu'minin. Demikian pula kami selamatkan orang-orang mukmin. Jadi ya rodasarna narikon kaki nonroi sara ati. Yang kedua papasanna pengeluta Ja'far. Ajib tuliman khafa syai'an minasu. Aku heran terhadap orang terkena sesuatu agasana su kejahatan. Risau atau heran ina sabak natuju agasana abala. Nadi ni saya kira agai pigau pakai palayakul magi ronasa nadi na baca makada hasbunallahu wa ni'mal wakil li anna Allah taala yakul karena majapunna pong Allah taala makada pangqalibu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasun su'un wattaba'u ridwan Allah wallahu zu fadlin azim ya jero itu sironariko ma asanna nanti kita tahu dia sengi anu masalah yuri baca makada hasbunallahu wa ni'mal wakil jadi yang kemana tu dasarna aku ilalana kita sari komang ina terima nyamang atita boleh dia sange pakasiang dengan dasar seperti itu insyaallah laga kita punya perasaan nasabah ya ko terima lada kima dan nuari sewa-sewae akhirnya nantinya nasabari na tak kalupa ki ripong Allah Ta'ala kejunti itu ya roh. Selanjutnya ajib tu limai yargabu pin jannah. Aku heran terhadap orang yang ingin surga. Meloi dari kota me surga, kaipa layakul. Magi pironasa nadi na baca makada. Masya Allah la quwata illa billah. Di anna Allah Ta'ala yakul, fa asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika. Semoga Tuhanku memberi padaku yang lebih baik dari surgamu. Itu dasarnya narikong kaki pada macin nai riasangnya surga. Sini na umat salam alabi yang kehadir. Untuk itu saya mengharapkan kepada kita semua terutama ilalan nabi di jamaat taye, wite masjid taye, semakin hari soro pendomo yang perlu selalu kita perhatikan yang dari itu cara-cara melaksanakan salat. Megatona rewita nari ko masam pajaki iya na paja ni masam paja pajatona ki nan lupa makada di nagan na iya padahal onna rolen na peduan raka tapi paja ni tawe masirito yelena di na paja jadi mak bersalato ni padahal semestinya wa dimu pernah tambai jadi masbu masbu itu perlu ya guru megarewita kemasan pajaki manasa terlambat pura ni di sisa tapi ni tadi mak bersalah to ni padahal odina tambah sisa yang kata biasa na lalung sampai jang na balai si jalu yulu cicang padahal gimana naro para lur ya guru sari komangi agak sana yang kaki pada misengi sara-sara nariasangi sampai jang aja na pigo bawa sampai jangnya riwang kana di nea gurui cara-carana pikogi bateta populer dia sangi sampajang terutama aku masih kita dia sebab masjid rahmah selalu madakan pengajian nerima kuan roh siaga wae kana guru tok komende si sele-sele untuk rampe lolona dia sangi sampajang lolona dia sangi agama patut kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena untuk kesempatan ini saya tidak terlalu panjang lebar, jadi untuk itu saya mohon maaf karena tidak terlalu lama menyampaikan hal-hal dan mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan pada malam ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Dan marilah kita menutup acara pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma la tada hadza dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la mazluman illa nasarta wa la nasran illa jabarta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawadina wal akhirati illa qadayta wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dawahum fiya subhanahu wa ta'ala wa dawana alhamdulillahirabbil alamin. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب واتحير

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti emas-emasku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.